ofune omuro okwesigika a laptop esimu tv nebindi ikira basan kinga namba yabe esimu ya 0800 200 30 kosa whatsapp yabo ya 0785 18 16 kaga na msanzu miga akamunyusi ibiri munana ina akanyusi munana ina akadara.